Azikansi Mofaya and Dimudara Bagat Damu Papa 13. Azikansi wa mama madi gonera panarumbi zuri kushap. Amasela se mfundisi wedu. Diswere se ife.

Andrikuti inini kana uchida kuvota ukaenda panhamba dze studio idzedzidzi apa status paneling yandaisa unongobva wabaya utopinda mugroup wotanga kuvota akana ukada kundibata inini panhamba dzangu kuti ndikupe link dzinonzi 0773 a 643052 0773 a 643052.

Zimbabwe akanotitaka garra kuenda akugarra kuenda naika angati bo jambo ima speaker timbo kanzo kuti kakamira sei.

Andinongotendozvikira vateereri. Handisikuti maita basa maita maita. Tinongokutendai nekurudziro yenyu. Atinongotenda tinongotenda. Atinongotenda chingotenda.

Masurasi. Aku ni saya kong mati mana kau mengeri. Nasu musuh sandi kudai. Aku ni saya kong makireke. Watu mbo yinda wairi. Mbo yinda kuna kudza musiki. Asisho takara chingwete masuwa yeseka 07192556.

kuzwa kawanda zvinoedza ka akodeza animisa kushumira mwati asi mari makana kamurombo muchikubvisa marara mukati mweupenyu hwangu atokasimoyo listen to this

Ndinenge zvikangove kuti unofunga kuti mwina matendo kuita mwari vari kutomboinzidzwa mwari varipo here vakateerera nzeve chii chinoitika zvinombosvika panguva yekudaro kuti asi kuti mwari vakukanganwa asi hatirambi takamira ipapo nai akambokatatakatira kubva kuna Agatha Murudzo Eloi apa tanzi paya panzi kwai mburidza zvina kukufita kubva kuna Respecta look at this mwanasikana wakadai so ako chii chinokubata kuti kupinde amumabhawa listen to this

0: sechifamba chakadaro kuti pamba penganga pane mwana unorwara asi parikutadza kumurapa. Amai vepanexi ndio unganga hombe inorapa asi mwana ari kupenga. Ndio kuronga kwaMwari.
1: Pasipana pana pisa papana rugare vange vanoshaya fees vachiwana yevale.
0: Yeah. Ndio zvinoitika.
1: Kakabata
0: eva. Ona asina kubhadhara school fees asi evale nengaripo.
1: Vakabvisa

gift ke samuli atitengise sedi amene kuti bora ratuka maya Mr. Shabadi.